0: yes, ni balaba nenge yeto samudengi.
1: Wacha ni wapatie pesa. Na arua ntuko ya Thursday? Thursday. Tutigari ntuko mwaki tubambia gochwanira form. Na form huyu nion kwenda gukunengeria. Na tugira waigua kito atonya mitambo na waigua sauti. No menya thakumu na jeri gukinya.
0: Hakika.
1: Ambiria gochwa mbecha.
0: Ndio hiyo.
1: Na mbecha irogochwa te kongi ulichwa mbecha kuma